0: Rakum Fisha Amakwewo Yenu Pamwelam. Abantu baye shibe kabelino kumibu kisha. Pamutengo uba buwana lale uba 3,000 kwacha chila mwenshi. Lembi mule kabela okwe shibisha abantu petuka. Ife mchita kabeline chila. Nangula ife mule shitisha. Natukwata ulubali ulura kutila abantu bonse bala umfuane chiunda. Musumba wakawe kabelina kunche ndena shimbi. Ala mwipusu wako pamitengo ya buwana lale. Elo kabeli ukwe shibisha abantu. Ekonomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibi kwam. Tumeni lamia ilelo pali musange kwe nambala 0978-609-808 nangula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwe yenu, amaka yenu.
1: All Hit Radio.